0: 现在时间零点整。
1: 请听由中央广播电台制作，台北广播电台播出的印尼语节目。
2: Saudara sekalian, selamat mengikuti acara siaran dalam bahasa Indonesia, persembahan dari Radio Taiwan International RTI yang disiarkan di Radio Taipei.
3: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
4: Apa kabar? 大家好 ，saya Maria Sugamto。
5: 大家好，我是 Ronald。大家好 ，apa kabar?
4: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai, bahasa Taiwan dan juga bahasa Indonesia。在这里呢，您也可以跟着一起学习印尼语哦。Mari segera kita mulai pelajaran untuk hari ini。Kalau lampu mati, kita bisa menyalakan api, misalnya api lilin. Atau kalau kita sedang camping, kita menyalakan api unggun. Atau menyulut api di pembakaran untuk memasak dengan kayu bakar. Wah, menarik sekali bukan? Wah, apakah pepatah Taiwan hari ini akan mengatakan demikian? Tetapi, tentu saja tidak. Ikuti dan simak terus.今天我们透过台湾谚语学哪一些印尼语句子和听印尼语的台湾谚语什么故事呢？我们现在开始吧。Mari segera kita mulai. Nah, dengan sebuah kata kerja menyalakan atau menyulut, misalnya menyalakan atau menyulut api, api dari lilin atau lentera, maka dalam tai-nya adalah
5: diam, diam.
4: Dan dalam mandarinya,
5: 点燃灯火，点燃灯火，在这里呢，用 diam 这个字来表达点燃灯火。
4: Nah, khusus untuk kata kerja dian atau diam ini, kalau kembali ke Taiwinya tadi, maka menyulut atau menyalakan api bisa dengan ini.
5: Diam ding, diam ding, atau diam hui.Diam hui,
4: yang berarti menyalakan atau menyulut api. Nah, bagaimana dengan kata menyalakan lilin? Menyalakan lilin.
5: Dian la zhu, dian la zhu. Dan isi diam la jik, diam la jik.
4: Jadi, tadi sudah kita pelajari kata kerja dian. Dian adalah menyalakan kalau...Kita berurusan dengan api atau sesuatu yang bisa menyala. Tetapi berbeda lagi dengan ini. Kita juga menggunakan tian, tetapi berarti mengabsen. Mengabsen.
5: Tian ming, tian ming. Tapi si tian mia, tian mia.
4: Dan memesan makanan juga menggunakan kata kerja tian.Maka di sini bukan menyalakan makanan, memasak makanan, tetapi memesan makanan.
5: 点菜，点菜，等于是点菜，点菜。
4: 点菜，点菜。Jadi dian di sini mempunyai arti yang luas sekali, sehingga mungkin bagi Anda yang ingin mempelajari kata ini bisa membuat catatan khusus.Dan sekarang segera kita simak pepatah Taiwannya.
5: Taiwan 谚语 ，diam ta qi zan bu zu an cu yi ding. Diam ta qi zan bu zu an cu yi ding. 表面上的意思是点了七层的高塔，

0: 还不如在暗处点一盏灯。那衍生的意思是说，锦上添花不如寒中送衣实用。所以与其把七层塔都点燃灯火，不如在暗处点燃一盏灯，或许更为实用。
1: Pepatah Taiwan ini menjelaskan suatu tindakan yang berlebihan. Mengapa tidak hanya memberikan sumbangan sandang pangan ketika dibutuhkan saja? Jadi artinya kita tidak usah melakukan hal yang tidak perlu. Jadi perlu apa kita beri apa dan jangan sampai berlebih-lebihan dan menjadi tidak ada artinya. Jadi misalnya orang itu sedang kelaparan, maka kita beri makanan. Jangan kita beri pakaian, karena ia tidak memerlukan pakaian sebab ia sedang lapar, yang dibutuhkan adalah makanan. Dan kalau kita lihat dari pepatah Taiwannya, dari kata-katanya, maka berarti daripada menyalakan semua lentera di ketujuh tingkat pagoda, mengapa tidak menyalakan api sebuah lentera di sebuah sudut yang gelap saja? Mungkin akan lebih bermanfaat. Jadi bayangkan sebuah pagoda yang setiap tingkatnya, bahkan tujuh tingkat, menyala semua dan mungkin tidak akan berarti karena masih banyak tempat yang gelap. Jadi mengapa tidak kita menerangi sebuah tempat yang gelap dengan sebuah api saja, dengan sebuah lentera saja, karena lebih bermanfaat dan dibutuhkan. Nah, padanannya dalam pepatah Mandarin.
0: 中文谚语, 与其锦上添花, 不如雪中送炭.
1: Artinya juga sama seperti yang saya katakan tadi, yaitu memberikan sumbangan yang tepat yang dibutuhkan. Lalu, bagaimana dengan makna ceritanya? Kita menyalakan semua lampu atau lentera di ketujuh tingkat pagoda, sehingga terlihat terang benderang. Tetapi ini hanya instalasi saja, tidak memberikan nilai yang konkret. Tetapi berbeda kalau menyalakan sebuah lentera atau sebuah lilin di sebuah sudut tempat yang gelap, maka akan sangat membawa hasil. Jadi orang-orang yang berjalan melewati jalan yang gelap itu menjadi tidak takut lagi. Dan berbeda sekali dengan sebuah pagoda yang bertingkat tujuh, menyala terang benderang, ia hanya terang saja seperti sebuah instalasi, tapi tidak bisa menerangi tempat-tempat yang gelap, yang jauh. Nah, teman-teman, sekarang kita simak kembali kata-kata yang kita pelajari hari ini. Kata kerja menyalakan atau menyulut api, tayinya
0: diam, diam.
1: Dan dalam mandarinya,
0: 点燃灯火, 点燃灯火. 在这里呢，用diam这个字来表达点燃灯火。
1: Nah, khusus untuk kata kerja tian atau diam ini, kalau kembali ke taiwinya tadi, maka menyulut atau menyalakan api bisa dengan ini.
0: Diam ting, diam ting, atau diam hui, diam hui.
1: Yang berarti menyalakan atau menyulut api. Menyalakan lilin.
0: Dian la zhu, dian la zhu. Dan isi diam la jik, diam la jik.
1: Jadi, tadi sudah kita pelajari kata kerja tian. Tian adalah menyalakan kalau kita berurusan dengan api atau sesuatu yang bisa menyala. Tetapi berbeda lagi dengan ini. Kita juga menggunakan tian, tetapi berarti mengabsen, mengabsen.
0: Dian ming, dian ming. Dan isi dian miak. Diam mia.
1: Dan memesan makanan juga menggunakan kata kerja tian. Maka di sini bukan menyalakan makanan, memasak makanan, tetapi memesan makanan.
0: Dian cai. Dian cai. Dan isi diam cai. Diam cai.
1: Dian cai. Dian cai.

0: Jadi Tian di sini mempunyai arti yang luas sekali, sehingga mungkin bagi Anda yang ingin mempelajari kata ini bisa membuat catatan khusus. Nah, teman-teman, apakah Anda masih ingat pepatah Taiwan yang kita pelajari tadi? Yuk kita simak kembali.
1: Taiwan 谚语，点塔七盏不如暗处一丁。点塔七盏不如暗处一丁。
0: Pepatah Taiwan ini menjelaskan suatu tindakan yang berlebihan. Mengapa tidak hanya memberikan sumbangan sandang pangan ketika dibutuhkan saja? Sekian dulu pelajaran untuk hari ini. Sampai jumpa.
1: 好，我们下次见咯。Sampai jumpa.
2: Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional, siaran Bahasa Indonesia bersama saya Nus Hendry dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah Info Kita. Seperti biasa teman-teman, di setiap hari Kamis maka RTI akan mengudara untuk memberitakan informasi-informasi dan juga beberapa peraturan terbaru teman-teman ya, mengenai Taiwan. Dengan harapan supaya nantinya ketika kita ini datang ke Taiwan dan bekerja di Taiwan, kita tahu ya mengenai hal-hal apa yang harus kita lakukan dan juga hal-hal apa nih yang harus kita hindari, jangan sampai kita lakukan malah kita terjerat oleh namanya hukum di Taiwan teman-teman. Yang pertama-tama adalah mengenai kalau teman-teman ini biasanya berbelanja di Taiwan ya, pasti sudah tahu deh kita bisa menerima struk belanja teman-teman ya, dari setiap toko yang menyediakan struk tadi. Dan juga struk ini teman-teman bisa Anda simpan ya, jangan Anda langsung buang, soalnya kenapa? Setiap 2 bulan sekali ini akan diundi untuk mendapatkan beberapa hadiah menarik dan juga luar biasa banyak teman-teman ya, dari uang cash bernilai 200 hingga sampai 10 juta dolar Taiwan ya. Dan kalau teman-teman perhatikan untuk struk belanja di Taiwan ini ya, itu juga pasti ada nomor struknya di atasnya begitu ya. Dan biasanya ini akan diundi ya setiap 2 bulan sekali, dimulai dari angka 3 belakang. Kalau sama teman-teman, Anda bisa mendapatkan 200 dolar Taiwan ya, hingga 10 juta kalau semua angkanya ini Anda sama nih ya, dengan yang diumumkan setiap 2 bulan sekali. Dan kalau sekarang ini teman-teman juga lagi tengah gencar-gencarnya yang namanya adalah struk belanja elektronik ya. Banyak orang Taiwan yang itu jarang sekali saat ini yang mau mengambil struk belanja dalam bentuk kertas gitu ya. Mereka biasanya akan menyimpannya ke dalam yang namanya adalah struk belanja di dompet pribadi elektronik di handphone mereka begitu ya. Ini juga menjadi salah satu hal yang terus dikebut oleh pemerintah Taiwan ya, supaya kita ini lebih hijau. Jangan lagi menggunakan namanya kertas dan juga bahan-bahan yang bisa merusak lingkungan teman-teman. Dan ternyata yang namanya untuk struk belanja elektronik ini juga sudah mulai banyak penggunanya di Taiwan teman-teman ya. Dan juga sebenarnya beberapa keuntungan tuh banyak banget ya ketika Anda menggunakan struk belanja elektronik teman-teman, yang bisa Anda download itu ada di App Store dan juga di Google Play teman-teman ya. Yaitu adalah aplikasi penukaran hadiah dari Faktur Terpadu Kementerian Keuangan di Taiwan. Dan ternyata ada 5 keuntungan ya ketika Anda menggunakan aplikasi ini. Yang pertama adalah Anda tidak perlu khawatir jika faktur hilang ataupun rusak. Yang kedua adalah otomatis akan diperiksa ini ya untuk undiannya setiap periodenya. Jadi ketika Anda mungkin lupa untuk mengecek atau persatu gitu ya, maka dari sistem handphone ini akan langsung otomatis ya untuk memilah-milah faktur mana yang Anda menangkan. Yang ketiga adalah Anda juga akan mendapatkan satu peluang untuk menang lagi, alias apa? Dari Kementerian Keuangan di Taiwan, mereka juga akan menyediakan hadiah khusus ini ya, bagi mereka yang menggunakan struk belanja elektronik teman-teman, dan hanya berlaku di elektronik aja seperti itu. Yang keempat adalah notifikasi kemenangan otomatis ya. Jadi kalau begitu Anda menang, maka Anda juga bisa mendapatkan notifikasi langsung ke dalam handphone Anda. Yang kelima adalah hadiah ini juga akan langsung ditransfer ke rekening, yang membuat ini namanya pencairan itu akan lebih mudah dan juga lebih efisien ya. Kalau dulu Yunus ingat banget ya, kalau kita mau nukarkan hadiah itu kalau nggak ke kantor pos ya berarti ke toko waralaba ya, 7-Eleven, Family Mart itu bisa.

Tapi kita harus menulis nama kita, kemudian juga alamat yang begitu panjang ya, nomor telepon, ARC kita, itu juga harus kita tulis di bagian belakang struknya begitu ya. Dan sekarang ini ketika Anda menggunakan struk belanja elektronik, maka Anda bisa menghemat yang namanya adalah langkah-langkah tadi teman-teman ya. Dengan gampang sekali Anda download, gunakan, dan ketika setiap belanja Anda bisa ya menyodorkan handphone Anda, Anda bisa bilang ke staff penjualnya, yo cai cu ma ya, yo itu ada atau enggak ada, cai cu itu adalah perangkat elektronik ataupun struk elektronik tadi. Nah kalau mereka ada, maka mereka itu akan men-scan yang namanya adalah faktur belanja yang tersedia dalam dompet elektronik Anda di handphone teman-teman ya. Jadi ini merupakan sebuah langkah yang praktis, yang sangat mudah, memudahkan kita ya untuk bisa mencairkan yang namanya adalah hadiah setiap 2 bulan sekali ini. Ya, kalau tadi kita udah ngomong yang namanya adalah beberapa kemudahan yang bisa kita dapatkan di Taiwan, dan Yunus rasa yang namanya mekanisme faktur belanja ini hanya ada di Taiwan, teman-teman ya. Yunus belum ketemu ini. Di negara lain apakah ada hal yang serupa nih? Kalau Anda tahu, Anda boleh ya memberikan email ya, kasih tahu ke Yunus negara mana sih yang sudah menerapkan hal yang serupa dengan Taiwan begitu ya. Oke, dan berikutnya Yunus akan juga membahas yaitu adalah mengenai beberapa peraturan dan juga beberapa tips dan trik teman-temannya ketika kita bekerja di Taiwan teman-teman. Yang pertama adalah mengenai data pribadi Anda ini harus Anda simpan dengan baik teman-teman ya. Jadi ketika namanya dokumen pribadi ini haruslah Anda simpan dengan baik, jangan sembarangan memberikan data-data pribadi Anda kepada orang asing yang tidak Anda kenali. Selain itu, barang-barang berharga Anda juga harap disimpan dengan baik dan perhatikan hal-hal di bawah berikut ini. Yang pertama adalah jangan tanda tangan dokumen apapun yang tidak ada diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ataupun dokumen yang tidak Anda mengerti ya, apalagi perihal mengenai surat hutang ataupun surat pernyataan teman-teman ya. Soalnya kenapa? Begitu Anda tanda tangan giliat giro, maka ini andailah yang harus menanggung ataupun membayarkan pinjaman tersebut nantinya teman-teman. Sangat berbahaya sekali. Yang kedua adalah jangan memberikan buku tabungan, kartu ATM, stempel, paspor atau kartu ARC serta barang pribadi lainnya kepada orang lain. Soalnya kenapa? Begitu Anda berikan buku tabungan, stempel atau bahkan kartu ATM kepada orang lain, maka uang dalam rekening Anda ini tentunya bisa diambil oleh orang lain. Dan pertanyaannya mungkin teman-teman akan berpikir, memangnya ada kah Yunus ya? Zaman sekarang masih ada orang yang kasih kartu ATM-nya beserta dengan kata sandi ya. Ini juga Yunus juga pernah mempertanyakan hal yang serupa. Dan ternyata ya menurut data juga nih dari pihak imigrasi dan juga polisi di Taiwan, ternyata juga ada ya bahkan beberapa orang itu yang sampai ketipu ya dengan tipu muslihat, dengan rayuan, dengan mungkin cara-cara yang sangat aneh nyeleneh begitu ya. Orang-orang korbannya ini seperti dihipnotis dan mereka itu ya kasih-kasih aja ya yang namanya kartu ATM dan juga dengan kata sandi. Padahal kalau kita ya menurut orang normal gitu ya, orang punya akal sehat gitu loh, kok kamu mau gitu loh kasih misalkan harta kamu ke orang lain? Itu kan sangat-sangat hal-hal yang sangat-sangat kita itu gak kepikiran begitu ya. Tapi ternyata ada teman-teman ya. Jadi Yunus juga ingatkan sekali lagi ke kita semua untuk hati-hati ya. Jangan mudah percaya dengan orang baru, apalagi dengan orang-orang yang baru kita kenal di internet teman-teman ya. Apalagi ketika mereka ini sudah mulai pinjam uang, minta uang, atau mungkin menipu Anda dengan bilang, oh coba kamu buka nomor aplikasi di ponsel kamu, aplikasi bank di ponsel kamu, masukkan kata-kata sandi gitu ya. Itu juga bisa menjadi sebuah trik teman-teman untuk mereka memancing Anda, kemudian Anda berikan yang namanya kartu ATM Anda dan juga kata sandi yang Anda gunakan untuk membuka tabungan elektronik di dalam ponsel Anda teman-teman. Jadi harus hati-hati. Soalnya kenapa? Penipu ini sangat-sangat pintar sekali, sangat-sangat licin sekali ya. Mereka punya 1001 cara untuk menipu kita teman-teman. Yang ketiga adalah teman-teman ya, jangan sembarangan percaya dan juga mengikuti permintaan orang lain untuk pergi ke bank atau melakukan pengurusan pinjaman. Soalnya kenapa? Begitu Anda urus pinjaman bank, maka Anda harus bertanggung jawab membayarkan pinjaman tersebut secara hukum. Yang keempat adalah jangan biarkan majikan melakukan pemotongan biaya.

ya agensi dalam dan luar negeri dari gaji Anda. Anda dianjurkan untuk mengurus sendiri pembayaran biaya agensi dalam dan luar negeri untuk mencegah terjadinya perselisihan atau mengalami potongan tambahan, teman-teman ya. Itu juga merupakan sebuah anjuran kepada kita semua ya. Jangan sampai kita ini tertipu atau masuk dalam perangkap sang penipu tadi, teman-teman ya. Sangat berbahaya sekali. Dan berikutnya yang kedua adalah, teman-teman, kita akan membahas mengenai beberapa tindakan pelanggaran yang mungkin saja Anda amit-amit ya akan temui atau mungkin Anda akan alami, teman-teman. Yang pertama adalah mengenai kekerasan seksual. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kekerasan seksual? Yaitu adalah bukan seks melainkan kekerasan dan juga tindakan kasar hubungan seks yang tanpa izin, teman-teman. Singkatnya adalah segala hal yang tidak melalui persetujuan Anda, hubungan seks yang terjadi tidak melalui kemauan Anda dan juga dilakukan dengan perkosaan, paksaan, ancaman, hipnotis atau cara lain yang bertentangan ya dengan kemauan Anda, maka semuanya tergolong ke dalam kekerasan seksual. Selain itu juga, teman-teman, asalkan bukan atas kemauan Anda, jika Anda disentuh oleh orang lain ataupun diraba di bagian tubuh manapun, selain itu sentuhannya ini sudah mencapai tahap pencabulan, maka juga termasuk ke dalam kekerasan seksual. Nah, ketika Anda amit-amit ya mengalami kejadian tadi nih, apa yang harus kita lakukan ya? Berikut adalah beberapa tips dan trik yang mungkin nanti bisa Anda terapkan, teman-teman ya. Yang pertama adalah jangan panik ya, jangan buat pelaku gusar, juga jangan memukul balik ya, usahakan supaya orang itu tenang seperti itu ya, untuk menghindari keadaan bertambah parah. Yang kedua adalah lindungi diri Anda sendiri ya, khususnya di bagian penting tubuh seperti kepala, wajah, leher, perut, dada, dan juga lain-lain. Yang berikutnya adalah berteriak keras dan juga meminta pertolongan, teman-teman ya. Anda bisa bilang seperti sehole yang ada kebakaran, ini bisa memancing perhatian publik di sekitar Anda, teman-teman ya. Ini juga sebagai salah satu tips dan trik yang paling ampuh, teman-teman. Soalnya kenapa? Begitu Anda teriak ada api begitu ya, maka orang-orang ini tentunya akan mencari di mana suara Anda begitu. Yang berikutnya adalah cepatlah menyingkir, tinggalkan tempat kejadian untuk menuju tempat yang lebih aman, minta bantuan tetangga atau minta bantuan kepada pusat pencegahan kekerasan seksual di berbagai tempat di Taiwan. Yang berikutnya lagi adalah laporkan kepada kepolisian, yaitu melaporkan kejadian kepada kantor polisi, minta bantuan untuk berobat atau bisa minta tinggal sementara di pusat penampungan. Dan juga berikutnya, ingatlah ciri-ciri sang pelaku, teman-teman, dan juga pertahankan tempat kejadian. Jangan Anda pindahkan ataupun bahkan menyentuh ya barang apapun yang ada di tempat kejadian. Ini gunanya untuk mempermudah penyelidikan. Yang berikutnya adalah kenakan dulu pakaian luar maupun jaket, dan juga jangan terlebih dahulu ganti pakaian. Dan juga jangan mandi terlebih dahulu untuk memudahkan pengambilan bulu rambut ataupun cairan sperma sang pelaku, teman-teman. Dan kalau memang sudah parah sekali, teman-teman ya, Anda juga bisa untuk minta bantuan bukti diagnosa kepada rumah sakit maupun klinik terdekat rumah Anda, teman-teman ya. Dan jika Anda punya bukti diagnosa ini, tentunya ini juga akan menjadi bukti yang sangat kuat ya, untuk bisa mematahkan segala alasan dari sang pelaku ya, ketika ada yang namanya pengadilan begitu ya. Soalnya kalau namanya kita dipukul, ada ruam-ruam, merah-merah, bengkak-bengkak, teman-teman ya, maka itu Anda harus cepat ya untuk langsung pergi minta bukti diagnosa. Jangan tunggu sampai bengkak tadi itu udah menghilang begitu, teman-teman ya. Soalnya kenapa? Jika ada bukti diagnosa, maka ini juga menjadi salah satu bukti yang kuat, yang paling nggak bisa dihindari oleh sang pelaku nanti ya. Ketika mungkin Anda harus mungkin menghadapinya di pengadilan begitu ya, maka ini juga akan bisa memperkuat beberapa saksi Anda, beberapa bukti Anda, dan juga beberapa bukti keterangan yang Anda berikan kepada kepolisian.
Ini juga menjadi salah satu hal yang kita sangat cegah, teman-teman, ya, jangan sampai terjadi. Yunus percaya untuk kejadian seperti kekerasan seksual di Taiwan itu terbilang lebih minim, ya, dibandingkan dengan kejadian-kejadian di luar negeri lainnya, ya, terutama yang menimpa para pekerja migran. Dan kalau Yunus rasa, ya, ada memang, cuman itu jumlahnya itu tidak sebanyak, ya, dari negara-negara seperti, maaf saja, ya, bagi-bagi teman

kita PMA gitu yang bekerja di Timur Tengah itu ya, itu juga Yunus rasa kejadiannya tidak sebanyak di sana, teman-teman. Ya, jadi kalau Anda ya amit-amit Anda mengalami hal itu, Anda bisa lakukan tips dan trik tadi ya, dan juga Anda bisa dengan tenang ya untuk menghadapi segala kejadian yang Anda alami. Yang berikutnya adalah kita akan membahas yang mengenai pelecehan seksual, teman-teman. Yaitu adalah suatu tindakan selain pemerkosaan yang melanggar keinginan seseorang, baik yang menyangkut seks maupun jenis kelamin, teman-teman ya. Yaitu adalah sebuah situasi di mana sewaktu seseorang ini menerima atau menolak sebuah tindakan yang akan mengakibatkan kehilangan atau pengurangan hak-hak dalam pekerjaan, pendidikan, pelatihan, pelayanan, perencanaan, dan kegiatan, teman-teman. Atau yang kedua adalah sebuah tindakan yang menggunakan cara tulisan, gambar, suara, video, atau barang lain, atau dengan cara diskriminasi, perkataan yang menghina, atau cara sendiri, sehingga mengakibatkan merusak harga diri, ketakutan batin, merasakan situasi permusuhan, atau penyerangan, atau dampak negatif terhadap pekerjaan, pendidikan, pelatihan, pelayanan, perencanaan kegiatan, dan juga kegiatan sehari-hari. Dan ternyata yang namanya untuk pelecehan seksual ini juga terjadi ya di tempat kerja, teman-teman. Yang pertama adalah yang bersifat terang-terangan ya. Ini misalkan ya, pekerja ketika ia bekerja ini ya, mungkin dari majikan, rekan kerja, ataupun bahkan pelanggan melakukan tindakan ataupun ucapan yang menghina ataupun melecehkan secara seksual ya, menciptakan lingkungan kerja yang tidak nyaman secara seksual, bahkan mengganggu harga diri dan juga kebebasan pekerja, atau bahkan mempengaruhi hasil kerja dari pekerja bersangkutan ya. Ini juga termasuk ke dalam pelecehan seksual. Yang berikutnya adalah ini di tempat kerja yang bersifat timbal balik, teman-teman. Yaitu majikan ini memanfaatkan posisinya untuk melakukan permintaan, tindakan, ataupun mengucapkan sesuatu yang melecehkan secara seksual dan juga secara terang-terangan maupun secara isyarat ya terhadap pekerja ataupun pencari kerja, teman-teman, sebagai syarat memberikan pekerjaan, imbalan, nilai, kenaikan jabatan, dan juga lain-lain. Jadi cukup jelas, teman-teman, ya, ketika Anda ini, misalkan Anda ini ingin kerja gitu, ketika Anda ingin kerja, bos Anda akan bilang, oh kamu kalau nurutin saya begini-begini, akan aku naikin gaji kamu. Padahal nurutinnya itu bukan nurutin hal-hal yang wajar gitu ya. Nah ini juga termasuk ke dalam pelecehan seksual tadi. Jadi Anda harus ingat, ketika Anda bekerja secara profesional, Anda bekerja di pabrik, ya berarti Anda memang mengurus SOP-SOP yang berhubungan dengan pabrik-pabrik, teman-teman ya, bukan SOP misalkan untuk, maaf ya, untuk mijetin bos Anda gitu ya. Nah ini bukan, teman-teman ya, meskipun Anda dikasih uang gitu ya, tapi ini kan juga bukan pekerjaan yang apa ya, yang seharusnya saya lakukan di sini. Ini gak wajar gitu ya. Ketika ada sebuah mungkin pertanyaan dalam benak Anda, maka Anda juga jangan iyain aja gitu ya. Anda harus pikir lagi, apakah ini masuk akal, apakah ini wajar, apakah ini sesuai dengan SOP pekerjaan saya, seperti itu ya. Jadi ketika Anda berpikir terlebih dahulu ya, maka ini juga bisa membantu Anda untuk terhindar dari beberapa tindakan maupun kejadian-kejadian negatif di kemudian hari, teman-teman. Nah, ketika Anda ini ya yang namanya adalah mengalami pelecehan seksual, apa yang harus Anda lakukan? Pada waktu mengalami pelecehan seksual, jika Anda memilih cara yang pasif untuk menghadapinya ya, seperti bersabar untuk tidak memberitahu, tidak peduli seperti itu ya, atau pura-pura tidak mengerti seperti itu, melarikan diri atau bahkan Anda mengundurkan diri dari pekerjaan Anda, nah ini biasanya tidak akan menghentikan perbuatan sang pelaku ya. Anda bisa minta tolong pihak ketiga untuk menjadi penengah, teman-teman, dan Anda juga kumpulkan bukti-bukti yang relevan ya, seperti mungkin rekaman suara, rekaman video, rekaman percakapan, Anda kumpulkan untuk bisa nanti Anda negosiasi dengan sang pelaku melalui pihak ketiga, teman-teman ya. Ini semua adalah langkah-langkah yang Yunus rasa kita ini harus pintar-pintar, cerdik-cerdik, teman-temannya, ketika kita ini bekerja di luar negeri, teman-teman. Yunus rasa meskipun angka pelanggarannya kecil, tapi kita juga harus tetap hati-hati, jangan sampai beberapa hal-hal negatif ini akan menimpa kita di kemudian hari. Oke teman-teman, sekian dulu untuk acara info kita di hari ini, dan semoga saja bermanfaat. Saya Yunus Henry, undur diri dulu, dan kita akan berjumpa kembali di pekan

0: Gaya Wanita, Wanita Modern, Wanita Bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di www.warna-warni-wanita.
1: Apa kabar semuanya? Yuk kita kembali lagi bersama-sama dalam udara di RTI Radio Taiwan Internasional, tentu saja di acara www.warna-warni-wanita bersama saya Farini Anwar
0: dan saya Mina Chandra,
1: yang mana kita telah berada di akhir bulan Agustus. Nah, mana setelah akhir bulan Agustus, di mana bulan Agustus merupakan bulan yang istimewa ya untuk Indonesia dan juga untuk seluruh ayah ya, karena ada Papa C bulan 8 tanggal 8 Agustus. Kemudian juga ada yang namanya Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Kemudian juga di bulan ini nih, kalau untuk di Taiwan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Indonesia, karena memang suasananya suasana semarak Hari Kemerdekaan ya. Nah, tapi setelah berakhirnya bulan Agustus, nah kembali lagi nih kita harus ke rutinitas yang selama ini kita liburkan.
0: Iya.
1: Apa?
0: Liburan kerja. Sekolah.
1: Oh, liburan sekolah. Benar juga.
0: Ada liburan apa dia bulan Agustus?
1: Karena sekolah kan kalau seandainya kerja ya memang tiap hari udah rutin, enggak bisa.
0: Iya. Iya. Jadi kalau untuk di Taiwan dan di Indonesia itu berbeda. Untuk di Taiwan sendiri itu liburannya dua kali.
1: Dua kali.
0: Satu liburan musim dingin dan satu lagi liburan musim panas.
1: Sebenarnya yang musim gugur dan musim ini ya, musim semi ya.
0: Iya, liburan musim panas itu adalah untuk kenaikan kelas.
1: Betul.
0: Dan liburannya itu lebih panjang, berkisar 2 bulan.
1: Okay.
0: Sementara kan untuk liburan
1: musim dingin
0: itu sekitar satu bulan,
1: satu setengah bulan. Tapi sekarang kalau untuk kuliah, untuk mahasiswa itu juga hampir sama jumlahnya, karena sekarang mereka menghitungnya
0: Antara kedua musim ini ya, hampir sama.
1: Karena mereka hitungnya sekarang 16 kali pertemuan. Kalau dulu kan 18 kali pertemuan. Jadi otomatis kalau udah ambil panjangnya di musim panas, di bulan musim panas, yang musim dinginnya pendek, karena kan ketemu kan. Nah sekarang karena masing-masing 16, jadi ada sisa sebulan lagi. Sebulan lagi karena musim panas udah cukup panjang nih. Kalau ditambah lagi orang benar-benar lupa lu sekolah. lupa dengan tugasnya, aku masih murid toh. Bukannya aku sudah lulus gitu kan kesannya kan.
0: Iya. Tapi menurut Amina ya, untuk liburan musim panas di Taiwan itu sangat berasa sekali. Tidak
1: berasanya
0: seperti Indonesia, ya berasa panjangnya.
1: Panjangnya berasa panas.
0: Kalau di Indonesia kan pada saat kenaikan kelas kan paling cuma satu bulan saja nih. Padahal kita pengennya masih mainnya lebih lama nih. Nah, bentar lagi masuk sekolah. Nah, termasuk juga di Taiwan sendiri pada saat di akhir-akhir bulan Agustus, di mana anak-anak juga harus kembali ke sekolah sebentar. Ya mungkin akan sekolah-sekolah akan mempersiapkan satu hari di mana akan memberitahu memberikan apa?
1: Pengumuman
0: atau setidaknya anak-anak itu tidak lupa bahwa sebentar lagi mereka sudah harus masuk ke sekolah.
1: Jadi waktunya mungkin lebih pendek, tapi istilahnya kasih pengarahan lagi nih. Kan mungkin juga kan namanya juga naik kelas, kelasnya baru kan. Mungkin teman-temannya juga agak sedikit baru. Apalagi kalau naiknya itu dari SMP ke SMA. SD ke SMP itu kan boleh bilang kan sekolahnya aja beda gitu, ke kelasnya, ruang kelasnya beda segala macamnya. Jadi ya mereka istilahnya kalau mahasiswa kan orientasi mahasiswa baru, kalau ini orientasi pelajar baru, murid baru atau siswa baru gitu ya. Nah ini juga itu perlu nih. Dan dari kalau menurut Farini nih, biasanya ini juga merupakan satu cobaan berat untuk para ibu, para orang tua, di mana anak-anaknya setelah libur 2 bulan dengan istilahnya biasanya nawar kan sama orang tua, misalnya main game. Biasanya kalau lagi sekolah kan dibatasin jam 10 mesti tutup, mesti tidur. Tapi kalau libur kan libur mak, boleh dong main lagi.
0: Tidurnya akan lebih malam, bangunnya
1: betul.
0: Telat.
1: Dan ibu ayah ibunya juga pengen libur ngatur-ngatur kayak gini, emang enak katanya kan.
0: Iya betul.
1: Iya, jadi akhirnya kan boleh bilang sudah longgar nih. Pas mau diketatin lagi, di mana siklus waktunya itu sudah agak berubah, mau diarahin lagi kadang-kadang repot.
0: Iya.
1: Udah gitu,
0: jadi
1: dia kadang-kadang minta
0: korting sebelumnya.
1: Jauh-jauh hari sebelumnya ya
0: mungkin ya sekitar seminggu lah dilatih kembali.
1: Seminggu sebelumnya.
0: Mungkin kalau misalnya anaknya udah gede, mungkin yang SMP kelas 3 atau SMA itu memang sudah susah diatur dan lebih dibebaskan lah. Yang penting pada saat sekolah mereka sudah tahu gitu. Dan mungkin juga anak-anak yang mungkin udah lebih dewasa mereka udah tahu. Tetapi untuk anak-anak SD, menurut Amina sih ya sekitar mungkin udah kelas 5 dan 6 mereka udah lebih takut guru.
1: Udah takut.
0: Iya, jadi
1: kata
0: biasanya
1: guru,
0: akan lebih awal gitu. Mereka mempersiapkan sendiri akan lebih awal.

0: Yeah. Dan kemudian juga kalau dari SMP, SMA ke kuliah, nah pada saat itu kadang-kadang mereka suka gimana ya, karena suasananya kan berbeda jauh. Kalau dulu kan SMA dari jam berapa sampai jam berapa, begitu kuliah kan tergantung kita mau ambil SKS-nya berapa, betul, pilih mata kuliahnya kita atur sendiri. Kadang-kadang mereka ngaturnya tuh suka ya bagaimana, ini mungkin juga perlu dibimbingan, sedikit bimbingan. Udah gitu juga kalau seandainya SMP, SMA, SD itu nggak ada tuh yang namanya istilah masa percobaan, dalam arti kita bisa pangting atau bisa dengerin dulu gitu, dengerin dulu kita kira-kira mau nggak ya ambil kelas ini ya, kalau seandainya ini yang udah pasti nih kelas ini kita mau nggak ya, atau kita nggak jadi deh karena waktunya bentrok, nggak jadi deh karena dosennya terlalu cakep.
1: Sebenarnya selain dari persiapan-persiapan ini dari orang tua, untuk di Taiwan sendiri, masyarakat Taiwan khususnya bagi yang percaya ya, pada saat mereka akan kenaikan kelas, biasanya orang tua itu akan pergi sembahyang ke kuil. Kuil Wen Chang, dewanya jangan dewa yang lain ya, jangan dewa Yue Lao, itu malah nanti dapat jodoh anaknya masih SD nanti malah pacaran gitu.
0: Pusing
1: ya
0: nih kalau
1: tapi
0: kayak gitu
1: ini
0: deh.
1: Harus ke dewa Wen Chang. Amina pikir kalau misalnya dewa Wen Chang itu rata-rata bagi yang akan naik ke SMA, soalnya kan kalau SMA itu kan sudah ujian ya. Kalau misalnya dari SD, SMP untuk yang negeri itu biasanya akan dilihat dari perdomisili. Jadi di mana keluarga itu tinggal sesuai dengan kakaknya, anak ini akan ditempatkan di sekolah yang mana nih. Nah, SD berlanjut ke SMP. Sementara untuk SMA itu akan dilihat dari nilai anak tersebut. Jadi dia harus bisa mengejar nilainya dan akan ditempatkan kira-kira dia bisa masuk ke sekolah yang papan atas nih. Tapi tetap harus dilihat dari selain dari nilai dan juga kuotanya. Nah, kalau misalnya nilainya tidak memungkinkan, mungkin dia akan sekolahnya di tempat yang nun jauh di seberang. Iya, jadi juga harus mengejar ya, harus harus lebih banyak belajar. Makanya Amina pikir untuk yang di akan masuk ke sekolah SMA atau perguruan tinggi, biasanya murid-murid ataupun juga orang tua mereka akan sembahyang ke dewa Wen Chang untuk mendoakan agar anaknya ini kalau bisa itu nilainya bagus sehingga dia bisa mendapat mengenyam pendidikan di instansi sekolahnya atau sekolah yang bagus.
0: Sekolah pilihan lah istilahnya.
1: Iya, iya.
0: Dan kalau di Taiwan juga nggak ada ya istilah yang aneh kelas ya kawinnya ya.
1: Di Taiwan
0: boleh bilang
1: kalau
0: ada,
1: sangat parah.
0: Ada sangat-sangatnya sampai berapa kali tuh?
1: Iya, benar. Jadi kalau misalnya di Taiwan sendiri, kalau dia nggak sampai keterlaluan banget itu kan bisa pukau, yang artinya bisa ujian lagi sampai nilainya itu memenuhi standar mungkin ya 60 lah. Nah, itu bisa dinaikkan kelas. Tapi kalau misalnya orang ini sudah sangat bandel, suruh masuk kelas juga gak masuk kelas nih, terus ujian juga gak lulus
0: ujian
1: nih, nilai
0: ya.
1: Ikut ujian tapi nilainya gak memenuhi nih semuanya, hampir semuanya. Nah, itu kan biasanya bisa pukau atau ujian ulang. Tetapi kalau misalnya benar-benar absensinya sama sikap anak ini sangat-sangat tidak kooperatif, itu bisa tidak naik kelas.
0: Jadi tetap di kelas itu.
1: Tapi
0: lagi
1: itu jarang terjadi.
0: Jadi boleh bilang, orang bilang hampir tidak ada deh, kecuali benar-benar kebangetan banget.
1: Kalau Indonesia kan ada kan, kalau nilainya merah
0: di bawah 6 pasti enggak naik kelas.
1: Rata-rata
0: di bawah 6.
1: Tapi bukan satu ini kan, subjek semuanya dipukul rata di bawah rata-rata itu bisa tidak naik kelas. Sebenarnya di Taiwan juga bisa sih, cuman dia ada satu ini lagi, cara lagi untuk naik kelas, yaitu pukau atau ujian ulang.
0: Atau enggak juga istilahnya dikasih pengarahan lagi gitu ya,
1: betul.
0: Kelas tambahan,
1: dikasih kesempatan.
0: Iya, jadi karena kalau seandainya pikir naik kelas juga kesian juga sih ya. Nah, tapi kalau untuk kuliah ya mungkin SKS-nya ya berarti enggak lulus-lulus. Dan bedanya kalau di Indonesia dan di Taiwan, itu kalau Indonesia, kalau yang namanya kuliah, mesti benar-benar semua mata kuliah sudah dijalani, sudah penuh SKS-nya, kalau nggak salah paling dulu 160 SKS ya. Kemudian juga kalau S1 sudah selesai skripsinya. Kalau di Taiwan nggak usah skripsi sih kalau untuk S1 ya.
1: Oke.
0: Udah gitu selesai skripsi, baru benar-benar bisa ikut yang namanya wisuda. Kalau di Taiwan, angkatan berapa, ya wisudanya kapan. Gitunya angkatan A, misalnya angkatan 2026, berarti tahun 2020 itu ya,
1: dilihatin dulu nih teman-teman kamu sudah wisuda, kok kamu belum gitu ya?
0: Itu kalau di Indonesia kan, kalau di Taiwan kan semuanya ikut wisuda.
1: Iya, ikut wisuda.
0: Jadi sebenarnya
1: kan yang benar-benar lulus kan udah lulus, kamu masih belum loh. Cuman kamu saya wisuda dulu.
0: Semua di wisuda dulu. Jadi istilahnya, aku udah wisuda. Jadi istilahnya di Taiwan lulus nggak lulus, pokoknya lulus gitu kan. Kalau di Indonesia

0: wisuda.
1: Wisuda. Kan anggap lulus wisuda. Ada fotonya. Aku ada foto wisuda.
0: Jadi kadang-kadang enggak ada wemping, enggak ada ijazah.
1: Ya, jadi kalau di Indonesia mungkin kita bilang eh kan udah lulus, kasih lihat foto cukup. Kalau di
0: enggak bisa ya, tetap harus ijazah.
1: Ijazah. Kalau di Indonesia banyak sekali ya yang istilahnya orangnya sudah, teman-temannya pada lulus, dia karena ketemu skripsinya guru pembimbingnya killer nih misalnya, atau enggak dia kebetulan gimana gitu, jadi akhirnya ketunda setahun. Pas lagi wisudaan, sebelah-sebelahnya nggak ada yang kenal sih, terus terang sih. Makanya ya kesian juga sih, ada baik dan tidak buruknya sih. Kalau saat di wisudain mungkin pada saat itu dia udah kendor, udah males, udah yang lain udah pada lulus kok, benar-benar lulus kok, aku masih ada mesti satu lagi dua lagi, itu kayaknya males kan. Nah sementara kalau ini kamu belum lulus loh, kamu belum diwisuda loh, jadi Anda harus benar-benar sampai lulus biar benar-benar bisa pakai itu yang namanya baju kelulusan.
0: Bisa dipindahin ya, memang ya beda negara, beda cara dan beda metode yang dipakai.
1: Betul. Terus kemudian kalau kita libur kan tadi seperti yang tadi Kak Amina katakan, kalau di Indonesia kan itu libur semester sama libur kenaikan kelas atau kenaikan tingkat ya. Kalau di Taiwan bilangnya bukan begitu, karena memang nggak pernah istilahnya hampir tidak pernah yang namanya tidak naik kelas. Hampir tidak pernah yang nggak lulus ya, pokoknya biar kamu pasti lulus. Jadi dia liburnya menamakan libur musim dingin atau libur musim panas. Jadi bulan Juni sampai Agustus itu musim panas, sedangkan kalau musim dingin itu sepertinya Desember, Januari ya.
0: Untuk misalnya Januari. Kebetulan akan bertepatan dengan perayaan Imlek sih ya.
1: Iya. Jadi ya.
0: Amina pernah nanya sih sama guru-guru, kenapa tidak boleh tidak naik kelas? Amina juga pernah nanya ke guru SD, dan guru SD menurut Amina itu wajar aja karena anak ini tidak, mungkin karena kita pendidikannya di Indonesia ya, sejak SD memang ada teman-teman yang tidak naik kelas. Dan kita beranggapan bahwa dia memang tidak bisa dinaikkan, tidak layak lagi untuk bertambah. Dan dia harus mengulang gitu istilahnya. Tapi menurut guru dari SD yang di Taiwan, dia bilang itu kenapa harus mengulang? Karena apa yang dia pelajari itu semakin lama itu akan semakin banyak. Ketika dia sendiri sudah sadar, sudah tahu apa yang harus dipelajari, yang lambat laun itu bisa dia kumpulkan sendiri lagi. Menurut Amina itu juga benar. Jadi tidak perlu harus dia sudah ketinggalan nih. Nah, tetapi kamu masih menempatkan dia mengulangin lagi, dia akan semakin ketinggalan.
1: Oh.
0: Iya, menurut Amina ini juga satu pandangan yang benar.
1: Iya. Namanya kan cuma nguji aja. Dia betul. Lulus atau enggak lulus ya udahlah. Kalau seandainya kamu enggak lulus, ya rajin-rajin lagi deh di sana, tapi kamu tetap jalan gitu.
0: Apalagi istilahnya kan dulu waktu kita masih SD, SMP bahkan sampai SMA, kita kan selalu bilang kan, "Ngapain belajar ini? Besok saya juga enggak pakai ini kok. Ngapain saya belajar ini? Saya juga enggak belajar."
1: Betul sih,
0: ini kok,
1: sebenarnya gitu. Nih ya, kadang-kadang kita tiap kali kalau seandainya sekarang ditanyain, ini dulu pernah belajar, sekarang udah dikembalikan ke guru,
0: betul,
1: gitu kan,
0: ngomong
1: gitu kan ya. Jadi ya gak bakalan tambah pintar, cuma istilahnya tujuan dari sekolah juga istilahnya mengajar disiplin,
0: betul.
1: Mengajar istilahnya kasih pengetahuan biar tahu, biar mata lebih kebuka. Kemudian juga memberikan lingkungan yang mana sama-sama seumuran, kemudian dengan pengetahuannya jadi saling bertukar. Jadi istilahnya sebagai tempat untuk tukar pendapat juga, tukar pengalaman juga, dan juga tempat bermain juga dibanding kalau di rumah sendirian gitu istilahnya.
0: Betul. Ada satu lagi Kak Farini, di mana orang-orang menyebut bahwa dulu kan kalau misalnya kita pergi les selain sekolah, kita kan juga ada les nih. Nah, apa yang kita les itu kekurangan kita kan. Misalkan saya matematik kurang nih, jadi saya harus lesnya tuh les matematik. Saya bahasa Inggris kurang nih, jadi saya harus les
1: Inggris.
0: Di bahasa Inggris. Nah, di Taiwan sendiri yang Amina ketemu sama gurunya ini, dia juga kontra dengan kondisi seperti ini. Memang dia kurangnya di matematik, ya udah nggak apa-apa. Tapi misalnya dia jago di bahasa
1: Inggris
0: atau misalnya di Mandarin, kenapa justru itu bukan yang diles biar dilatih lagi?
1: Makin lebih, lebih kompeten
0: lagi.
1: Iya,
0: dia memang tidak kompeten di bahasa matematik kan? Di matematik. Kenapa harus tetap memberikan dia tekanan lagi? Di sekolah dia sudah tertekan dengan matematik yang dia kurang. Terus pulang dia harus mengulang-mengulang matematik yang tidak disukai atau tidak cocok dengan dia. Kenapa tidak di, misalkan dia jago bahasa Inggris nih, kenapa
1: diasa
0: tidak
1: dengan
0: diasa
1: sesuai dengan talenta
0: sesuai
1: dia.
0: Dengan talenta dia. Itu juga ada satu pemikiran menurut Amina itu juga benar dan tepat.
1: Jadi istilahnya kalau seandainya udah jelas nih, memang sih kan manusia kan boleh bilang ada yang kalau hitungan tuh hebat banget, ada juga nih yang bukan apa yang istilahnya hafalan tuh yang hebat banget, itu kan beda kan. Kalau hitungan hebat banget ya otomatis ya kasih dia supaya lebih maju lagi, supaya lagi lebih bisa hitungan lagi. Sementara

0: kalau untuk hafalan, ya mungkin kalau ada orang yang matematiknya hebat tapi hafalannya parah banget deh, suruh ngafalin berulang-ulang sampai muntah darah juga kayaknya nggak hafal-hafal tuh ya. Masuk misalnya dikasih satu lembar, masuk yang atas, yang bawah lupa, udah ngafalin yang bawah, yang atas lupa, jadi boleh bolak-balik semuanya nggak bakal ada yang nyangkut. Sebenarnya kalau matematik begitu hitung, wah langsung tahu gimana sih logikanya. Iya, benar juga ya.
1: Memang sih. Jadi setiap orang mungkin ya kondisi itu berbeda-beda. Menurut Aminah memang juga tidak ada salah ketika seseorang anak itu, misalkan ini jelek nih, jadi dia harus mengulang, harus ditambah. Tetapi juga harus disesuaikan apakah benar-benar dia cocok nih, atau jangan dipaksa-paksa. Mungkin juga ada anak yang dia tidak cocok dengan akademisi, dia harus lebih cocok ke vokal ya, misalkan ke kejuruan atau apa. Ya setiap anak itu berbeda-beda, tetapi tugas menurut Aminah, tugas orang tua itu memang berat sih, harus mengetahui apa yang sesuai dengan anaknya.
0: Betul,
1: kemudian juga mengandalkan guru dan untung-untungan. Seperti Aminah juga sempat mendengar dari rekan kerja kita yang di RTI, anaknya itu masih SD, tetapi ibunya sudah ke Kuil Dewa Wencang untuk berdoa. Aminah bingung, lah ngapain gitu. Katanya dia ingin berdoa agar dapat guru yang cocok. Kalau misalkan dapat guru yang gak cocok, ya udahlah. Saya bilang, lah terus kalau dapat guru yang gak cocok gimana? Ya pasrah. Anggap aja pasrah lah, kita sial. Tapi setidaknya kita akan lebih memberikan perhatian lebih kepada anak kita.
0: Betul.
1: Karena kan kadang-kadang guru mungkin, ya guru juga beda-beda ya. Mungkin guru ada yang lebih perhatikan ke anak-anak yang kurang. Ada guru yang hanya memperhatikan anak-anak yang pintar.
0: Iya,
1: justru dia udah pintar makin diperhatiin, makin disayang. Nah, tetapi juga ya harusnya guru itu lebih bersikap adil. Apalagi guru saat ini ya, di mana mereka yang takut dengan
0: Orang tua
1: semuanya model-model harimau, macan, macan
0: gitu,
1: tutul.
0: Sayang banget anaknya gak boleh ditoel, istilahnya.
1: Iya, atau juga mungkin boleh ditoel tapi permintaan mereka itu berlebihan, sehingga guru itu susah, maunya mana. Semua itu murid-murid juga harus diperhatikan. Jadi sebenarnya ya posisi guru itu memang juga susah. Tetapi Aminah juga berharap ya, guru-guru yang memang mereka menjalankan profesi itu, mereka itu harus lebih profesional. Iya, karena kan semua anak-anak itu harus
0: diserahkan
1: dijaga.
0: Kan pendidiknya.
1: Iya, betul.
0: Nah, yang pasti ya, pendidikan, disiplin itu juga yang akan membentuk anak. Tetapi kembali lagi, kadang-kadang anak yang sekolahnya enggak tinggi tetapi dia juga bisa jadi bos. Ada anak yang sekolahnya sampai tinggi, sampai S1, S2, S3, S lilin, ternyata dia hanya terus jadi bekerja dan bekerja untuk orang, yang mana kalau seandainya perusahaan bangkrut atau pas lagi enggak dibutuhkan, dia juga harus mencari kerja lagi. Jadi pendidikan bukan mutlak menjadi masa depan sang anak, tetapi mungkin pendidikan itu adalah istilahnya mendukung untuk keberhasilan dari seorang anak. Oke teman-teman, demikianlah untuk acara WWW di hari ini.